Jadi seterusnya ibu bapa ini macam-macam peranannya ni. Okey. Ibu bapa juga boleh mempunyai peranan referee. Okey. Atau juga. Okey. Sama penjaga tepi. Okey, referee yang disiring-siring kiri kanan untuk melihat juga sekiranya offside, ada foul. Ia je tu melihat tu. Kata ni boleh jadi cemat tu juga. Jadi sebagai seorang ayah, kata ni boleh jadi referee. Referee yang ni peranannya yang penting ialah mesti adil. Okey, indah boleh berat sebalah. Dia boleh berat sebalah. Kadang-kadang terniri. Wah, apa ni referee ni? Tang-talang foul punya. Dah, dia kata berinya foul. Dia matinya kerja cuma ni. Ni kan, kata dia main bola. Kata dia akan peras. Kalau kata ni rasa referee tu indah adil. Berat sebalah. Mia tujuh kata ni dalam keluarga. Kata ni mesti adil. Tak boleh berat sebalah. Yang bungsu is okay. Jangan terlainya. Ya, yang bungsu itu biarkan dia. Mana boleh macam itu. Macam main bola wah. Mana mereka wah. Kau yang paling mudanya. Kau termenggolkannya. Kesian dunia. Beri peluang. Mana ada macam itu. Setiap tim itu akan cuba untuk dapat menang. Okay. Satu lagi referee ini. Main ini juga. Kalau sekiranya. Apa tugas referee? Mestikan perlawanan itu mesti ya permainan yang fair play. Okey, kalau ada orang membuat kesalahan foul, ia akan meniup dan beri warning. Ini bagus. Metode juga kata ni ibu apa ni? Kalau ada anak-anak kata ni tu kadang-kadang buat silap, buat salah. Jangan terus-terus red card. Very foul. Sudah malah usulnya juga yellow card. Mana boleh terus-terus merah. Okey. Kadang-kadang ada pulang. Tapi ialah. Lihat kepada kesalahan anak-anak itu. Okey. Ini penting. Sebab itu ya ada yellow card sama red kata tu. Ini ni. Bola ni. Selain daripada tu juga. Apa lagi bola ni yang disokong oleh yang lain? Penyokong-penyokong lain tu. Ialah. Orang luar. Kalau kita melihat bola. Okay. Tim kata ni sekiranya. Okay. Tim Brunei, DPMM, FC. Kalau sudah main, Ketani menjadi penyokong. Penyokongan ini mainkan peranan yang penting. Kan? Kalau tanyakan orang main bola itu. Okay. Kalau sekalian adat ya. Kalau sekalian batas sudah kena mau gol, disuruhnya angkat tangannya itu. Angkat-angkatnya supaya orang tepuk tangan. Dan menyokong. Artinya sokongan itu penting. Mia tujuh kata ni hidup ni. Mia tujuh kata ni bekerja. Mesti beri sokongan. Okey. Beri sokongan. Ini penting. Okey. Kalau menggolkan. Tani berteriak. Tepuk tangan. Macam itulah. Nakkan terima kasih. Mia tujuh kata ni. Kalau anak-anak beranak kata ni mencapai kejayaan, terucapkan terima kasih. Mia tu juga kalau di pejabat, pegawai-pegawai kita melakukan satu yang baik yang mencapai kejayaan, jangan lupa ucap terima kasih bos. Jangan diam-diam nganya. Ini kadang-kadang kita beri orang lebih semangat. Bukannya orang minta usin, cukup dengan mengucap terima kasih sudah cukup. Okay. Sama juga kalau anak itu berjaya, oh, alhamdulillah sayang. Terima kasih

0: Kau telah membanggakan keluarga kata ni. Subhanallah. Di pejabat macam tu je. Tapi kadang-kadang pejabatan ni bos lupa lah. To say thank you. Kadang-kadang dia menghargai juga. Ha, ni yang sedih lah. Okay. Ha, hati-hati. Jadi anilah. Ha, peranan bulan ni banyak. Kita ni melihat. Siapa lagi menyokong kata ni? Memanglah. Artinya orang luar. Ha, apa lagi? Okay. Kalau kata ni apa, kecederaan ada. Ada orang medik masuk. Okay. Meri spray. Ha, mengurut-ngurut. Meri air. Artinya ini dah antara orang yang kalau kata ni berkeluarga, jiran kata ni. Okay. Jadi jiran-jiran ini sebagai penyokong kata ni. Jangan jiran dibawa ke lain. Siapa akan menyokong kata ni? Kalau pupus sekali, adik-beradik kata ni, kandangan tadi berkelahi, siapa menyokong kata ni? Macam bula tu. Cuba tu tak ada penyokong. Tak ada apa, seorang pun nak melihat. Cuba tak. Tak ada seronok melihat bula. Jadi satu lah kata ni. Okay? Itu yang penting. Jadi yang terakhir lagi juga. Ini penting. Cuba kita lihat World Cup sendiri. Okay. Lihat apa sebenarnya yang kita ni boleh observe. Kalau tim itu kalah. Okay. Apa dibuat diorang? Okay. Pasti kalau dujung itu diorang kalah, diorang menangis. Ada diorang kalah merahi kah? Ha? Kena ampas kah? Kena terajang kayak? Kena maki kah? Mana ada kita lihat. Malahan coachnya, manajernya akan mengangkat ke dia walaupun dia menangis sedih, akan memelukkan ke dia, mentap dia dari belakang. Ini cakap, it's okay. We have another game. Ini cantik. Mana ada yang kena meraih teris-teris? Anda pernah melihat tu? Kau punya pasal ni kalahan ni. Apa kau main macam mana? Tidak ada tu. Sebab masa tu semua orang merasakan kesedihan. Okay, semua orang tahu kekalahan itu adalah satu perkara yang membuat rasa pahit sebenarnya. Jadi semua orang menyokong antara satu dengan lain. Sebab semua orang terasa sedih. Mereka tujuh keluarga. Kalau nak kita membuat kesalahan atau gagal dalam peperiksaan, semua kata yang terasa. Yang penting ialah kata nimbali sokongan dan dorongan. Ini penting. Bukan kata ni marah-marahi ke dia. Tanim bersudan kata ni lepas satu kalang melihat. Di mana kesilapan itu? Kalau bula kan. Di mana kesilapan itu? Dari mana? Apa yang sebenarnya terjadi? Sama jalan kita ni keluarga. Apa yang berlaku oleh keluarga kata ni? Kenapa boleh keluarga kata ni gagal dalam kehidupan? Anak-anak kata ni gagal. Mendidik diorang apa? Di mana silapnya? Ini sebenarnya yang perlu ada. Jadi, bila melihat piala dunia ni, kita akan melihat dalam kehidupan kita ni, yang penting ialah menyokong antara satu dengan lain, beri teguran, okay, teguran yang membina, dan jika ada kesalahan, jangan terus dihukum. Itu adalah apa simbolik yang boleh tani pelajari di tempat bila kata ni menonton atau melihat piala dunia. Okey, baiklah. Teruskan lagi melihat piala dunia. The last 8 ni apa soalnya? Insya-Allah kata ni sama-sama melihatlah. Kalau masih ada yang masih menyokong tim-timnya, teruskan, semoga berjaya. Ya, tujuan hidup kata ni semoga kata ni semua berjaya dan membandingkan negara kita ini aman, damai, okay? Dan untuk melihat masa depan yang lebih cemerlang. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara keluarga.

Pada demikian tadi kita ikuti saran langan bicara keluarga. Apa ada pada bola tadi ya? Itu perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 yang sempat dikongsikan oleh penceramah undangan kita.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Ya, terima kasih anda bersama mengikuti siaran Harmoni FM pada hari ini dan selamat petang diucapkan, selamat berhujung minggu kita ucapkan. Sebahagian besar bertugas pada hari ini dan juga ada yang tidak bertugas pada hari ini ya. Jadi apapun aktiviti yang anda lakukan, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Auda kerja-kerja penyelenggaraan di Jejambat Pengkalan Gadong Lebuh Raya Tungku Hala Jerudong diteruskan yang telah pun bermula semalam 10 Julai hinggalah pada hari Ahad esok 12 Julai 2026 mulai pukul 8 pagi hingga 4 petang dan ini adalah tertakluk kepada keadaan cuaca. Jadi para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan.

0: Kenapa lain usul jalannya ke hitam tuannya? Dia tinggal lingguk. Indah pandang macam mana. Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, aku tukar dulu telefon. Adih, indah dia coba ekspiar tayar kuani.
1: Pastikan juga tayar simpanan habis kita masih dapat digunakan.
2: Sama-sama meningkatkan kewaspadaan, memastikan keselamatan merupakan tanggungjawab kita bersama ketika berada di jalan raya khususnya ya. Sebagai pengguna, amalkan sikap bertelansur, bertanggungjawab dan berhati-hati selalu. Sekarang pukul 2.38 minit petang, firmalah Dhamma Sutra.

Pada Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/VBY2027, iaitu promosi Tahun Melawat Brunei 2027 yang sedang rancak berjalan pada ketika ini promosinya. Jadi kita sebagai rakyat dan penduduk di negara ini mengambil peranan ya untuk sama-sama mendukung dan menaik hasrat pihak berkenan khususnya di negara kita dalam memastikan promosi Tahun Melawat Brunei 2027 akan sempurna berjalan dan akan mencapai objektifnya dalam memperluas aktiviti-aktiviti pelancongan ataupun tourism sekaligus membuka pasaran pekerjaan di negara kita ya. Terima kasih Auda bersama Harmony FM waktu sekarang pukul 2.45 minit petang. Auda sampai di sini kita bersama hari ini hari Sabtu 25 Muharram 1448 Hijrah 11 bulan Julai 2026 Masihi. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Semoga Auda sihat afiat semuanya, sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Melindungi data pribadi adalah tanggungjawab bersama. Di bawah Perintah Perlindungan Data Pribadi, PDPO, yang dikuatkuasakan pada 1 Januari 2026, organisasi swasta berkewajipan untuk mengurus data secara bertanggungjawab daripada pengumpulan hingga pelupusan yang selamat. PDPO memastikan organisasi swasta menjalankan amanat seperti mendapatkan keizinan, memberikan hak akses dan pengurusan pelanggaran data dilaksanakan dengan sewajarnya. Perlindungan data yang baik membina kepercayaan, accountability dan keyakinan di kalangan kakitangan, pelanggan dan pihak berkepentingan. Ketahui lebih lanjut mengenai PDPO, layari pdp.aiti.gov.bn atau email pdp@aiti.gov.bn. AITI mengingatkan semua organisasi agar mengurus data pribadi secara telus dan bertanggungjawab.

0: Ikuti bersama Gerai Kita Ni Membawa Kisah Tapau Tulisan MDT Ilyas.
1: Malum balik je. Lakat lagi santai-santai.
2: Kau ni nama layan. Ni si Zaidi ah. Cerita-cerita pasal jemputannya. Arah jiran berkawin-kawinan.
1: Ha. Baik jatuh bahar, kenal akan lagau. Daripada indah kenal lagau, jiran jual lagi tu.
3: Au kerja. Nganya aku ni ah. Sebenarnya, malas ku kan pergi tu ni muka dia.
2: Astaga. Pemuda malas. Baik tu.

0: Katani mengeratkan silaturahim sesama jiran.
1: Lurus.
0: Bila kanari bulannya?
2: Bila benar ah? Bila kah masanya ni? Dah nak kuan noi bila-bila prik.
3: Kuan ni lurus-lurus berpadahan ni bahe. Orang bertanya kau pemain-pemain kan.
0: Dia ni pemain kannya budak bila-bila prik. Ngam ke indah tu?
2: Bebon bos. Anu isok. Cuma nak mana kan tu kan kan pigi kan indah juga
3: baik tapi pigi
0: pigi dah kenapa pulang dah dia agak kawan ni jadi
2: bukan macam malas ku bahe
3: jangan menyatu kalau anakmu sendiri karang kawin berkawin-kawinan macam mana nah cuba tak kau fikirkan siapa mengagak ke majlis semua tu karang jiran-jiran kan kawan-kawan kan dan sanak jua yang datang kan indah ada orang lain yang datang lah je dek banar terkedian ni
0: tapi di mana majlis kawinnya tidur rumah atau di diwan
3: kan
2: di diwan kali anu kerja tempat anu mahal usulnya
3: Nah, bisa juga tu di dewan. Indah panas, baikun tu.
2: Ya Allah, mana rajanya kita tu kerja?
3: Nah.
2: Nyaman-nyaman kali tu makanannya.
0: Seorang adik cabana.
3: Benar tu sama.
0: Mun jemputan kanyakan pasal makanan dada banar ikhlas tu. Makanan bilang pikirkannya.
2: Kita ni ikhlas sih. Ngapa pulang mi atu? Aku atu minta pendapat tu tadi arah di kita. Iksin-iksin ngannya kutubah. Jadi tu kupigi tu. Nah, ada tu chance ni kan menapau sekarang.
3: Ada-ada saja bakal dia ni. Jo bunyi telefon kau ni balik-balik orang mau WhatsApp ni. Adik kan menapau dia lagi. Memberi malu kawan ni.
2: Kita ni apa kan dimalukan?
3: Astagfirullah.
2: Mun orangnya sudah menyuruh membagi green light menapau. Apalagi tapau lah.
0: Benar. Tapi jangan taduan-luan menapau itu sampai orang lain dampit. Sudah itu dibawa balik ke rumah. Indah habis memakan.
2: Kita ni kerja.
0: Macam mana?
2: Aku habis kerja. Jangankan makanan. Kursi meja tu pun mendapat kutapau. Kutapau.
3: Kau ada luar coba nak kursi meja pun kan kau tapau. Baik tak kajahan ni kau tapau sekali nak.
2: Boleh.
3: Sedang-sedang kawan ni. Masuk ain pekasian wan ni kelije. Sekidian ni.
2: Kajah. Baibun bahe. Kita ni. Atu kan cerita ngannya tu. Ada bah anu ku dengar bah sampai sudu pun kena tapau.
0: Sudu. Sudu kena tapau macam mana?
2: Nah, sapnya angku. Sudu atu lawa bah kaje. Jenis mahal bah kali bah. Iya tah. Habis hilang isi kena tapau bah. Hinda lagi nampak bah.
0: Hinda lagi ada pakai mangot makanan tu kasihan.
3: Kasihan ni.
2: Nasib jua meja kursi tu kerja. Hinda kena tapau. Ina ada lagi tu yang berabot sampai bakalai.
0: Ade.
2: Nah, pasal apa tu nah? Pasal dampit.
0: Tu benar.
3: Ada-ada saja. Kau jangan miat tu jadi ah. Mun kelurusan ke dia ku dengan mo. Ku tinggalkan kau banar.
2: Kita ni juga jahe.
0: Tapi kadang-kadang orang rumah juga menyuruh menapau tu.
2: Mana?
0: Suruhnya habiskan supaya ndam bazir.
3: Lurus pula.
0: Dibaginya lagi plastik betul suruh menapau.
3: Lurus tu je. Sangal ku bunyi wasapan di banar Karang ku menjok kau baik. Kau habis langis kau tapau. Nyaman tadi mu tu. Kalau indah rugi betul membajar indah berano indah bermakan.
0: Jangan tak kita ni kan bercakap pasal orang. Kita ni sendiri pun sama jua menapau-napauannya. Dede.
2: Lurus tu bos. Lurus. Indah pulang jua bos ah. Enggaknya ini kan cerita saja bos. Supaya ketanya ni beringat-ingat bah.
0: Nah, cali kawan ni. Yang kau berbunyian tadi kan menapau. Tapi baguslah jua boleh tahan jua kalma tu. Nda masuk aing kan?

0: lek kuih dulu eh. Akhir sudah dah pada yang bisnik.
1: Bah, eh mana tu sini nak balik sudah ke dia?
0: Eh balik yang sudah. Eh, bah, ambu berdua ni. Bila tekan balikkan ni?
1: Bah, sekejap lagi kerjaan ni menunggu si JD habis minum.
0: Bah, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Bisay kalau kumumakay minya harum ko yang mahal ato kali oh. Bata na kumumakay yu ah. Ipulang tadari maka. Ha, ngam lagi kawan membalikan tu, sayang yu ah.
1: Oh, tapi jangan jualan barabis-rabis makai minyak harum.
0: Ha?
1: Ah, macam mandi minyak harum tu namanya.
0: Adi?
1: Ujung-ujung, kadang ucap kau nda mandi.
0: Bukan ba, mana rajanya kita tu ah. Oh, bukan jo ba. Salah kan aduan ni. Berbalik terpulang cerita kau ni jua kaje.
1: Apa tu?
0: Salah kan menapa ni?
1: Indah juga salah kalau kata ni mendapat izin daripada tuan rumah majlis itu.
0: Aha.
1: Andang adat kata ni, ya orang kebiasaan kata ni sudah.
0: Iya tu bah.
1: Sedekah itu amalan mulia. Tapi jangan ada keizinan tuan rumah itu benar.
0: Nah, itu kan benar betul.
1: Ah, iya itu. Majlis orang pun kata ni mesti juga jaga adab kata ni dari segi pakaian apa?
0: Lurus.
1: Pakai yang majalisnya orang, jangan pakai baju nda majalis. Ah, hinsam-hinsam sedikit. Ah, kau hinsam mesti kau lihatkan hinsam mun batu. Pakai sungkok bisai-bisai.
0: Wow.
1: Ha, jangan karang separuh ganya. Kau selalu kulihat nda makai ceramah lagi tapi nda kopi ya. Macam mana?
0: Eh, kita ni juga. Hinsam tu kali ya, bos ah. Inda jo kesalahan kali tu, bos. Kita bah, ni jo kaji.
1: Ah, tu benar mana saja kali kau. Bah, sudah kau ni kan balik ke ujung-ujung. Nda sempat maghrib karang.
0: Bahau. Bah, jalan tak dulu kaje.
1: Eh, nanti dulu.
0: Ah.
1: Cawan kau itu jangan kau tapau tu.
0: Bukan yo, benar. Oh, ini sengaja. Sorry bos. Bah, jalanku dulu. Assalamualaikum.
1: Salam.

0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala kad, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.

Baik, Auda, demikian tadi kita mengikuti sketsa drama pendek gerai kita nih. Tapi terima kasih sudah menerima Adiwati.

Bagaimana cara berlaku? 4.12, 4.13 minit petang. Tinggiri perjalanan habis kita, kemanapun destinasi, semoga selamat sampai. Hati-hati selalu ketika berada di jalan raya.

sebab lagu daripada kumpulan Exis masih terserlah ayumu. Banyak keraja DJ katanya, tapi mendengar lagu-lagu diputarkan membuat aku enjoy walaupun mataku banyak mengantuk. Dari Ekton Musto Industri Belambang. Terima kasih sudah masih lagi bersama kami di Harmonikon, teman berteman kita. Dari Exis kita ada Dwayne suatu waktu dahulu. Terus bersama kami di Harmon FM. Pertemuan kita hari ini hari Sabtu ya. 25 Muharram 1448 Hijrah, 11 Julai 2026 Masehi.

Ya tinggal sayang tinggallah bujang, lagu dari kumpulan Sweet Child. Semoga terhibur mendengarkan lagu tersebut.

0: Eh, Wang. Masa awak tu dah ni. Biar kita sembahyang dulu.
1: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah kita sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.